0: Oh, kwa paka yu. Ridi dan ini burger fries bayi.
1: Ya nak. Love?
0: Love.
2: Yes?
1: Is your mom?
2: Thanks, love.
1: Oh, wait.